singaboroza chera busava kasiri sasa rufeme bufe porogoberu jerebe simba yo abe mubenda bukasara kagari fototo kwanyuma wasiri cheke kwa chenyu yabali mudi bucho simba mujifunira kuchera bubiri akasiri se abali yegomba simba buli antonde raka bibitiao uni mchoba mukorachi mshudawa simba Uruwe mbele nga siba uliza ni nganti mama Uwa balibichi Katukura boti www.radiosiba.ug Eyo jigambe chari wontiawu Gwaline simu yo Ningu gantio mkambodi anayatenze yanga radio Simba nye vumbera kusimu Katio inakodata Laputopo jina Wajua yalinze warufaye Erikuka hotspot Umwana kutadeku Gena walimu ogogori ingira Uteke